0: mong do lu mum rang mram sam tap ni taw shna ai ko yu yang lu mum rang ma sa a ma jo shadam sa prom sum ya ko na prom nga ya pran yu na mong do sha lom lo tha mrang rang ka thu na tai na sha ang kao tha chi khung sha mbung lu ru kan pung ai ma dang a chang ma chat ko na a chang shi tu sheng rai sing khat ra lu mum sa pin na tai ai nga ai ten yin sta lang ai ko na sta kru yang tha Shangri-La Miu, Sien Nan Thu Don Nai Maka Mu Shilangai Du. Mudu Mung To Shengan Go Na Lekon La Ai Arang Tai Kum Pro. Yuen Gdi Mali Rizhku Wan Msum Sien Lekong Du Na. Sheng Ying Ding Na Yoshita Bandung Ta Na. Tamna Zana Gru Shilangai Gatok Shilangai Tie. Tamna Zana Gru Shilangai Gatok Gru Shimunga Glo Ngulu Sai. Sheng Ying Ding Sudgan Tang Mudang Zengka Rot Nai Mulam Ta. Ngang Gang Ngai Mpot Dye Duan Lu Sai. Shigamsha Sgon Lai Go Naje Lu Ai. Mita Lai Lam Inam Da Tosa Mu Shtas Nyit Bro Lngai Ya Go Na Pang Na. Shtas Nyit Ntoy Sam Shilngai Ya Wa Du Yang Adien Jai Mi Lai Sai. Mung Dan Ding Na Mita Lai Lam Ta Bu Ko Manam Gdi Mali Rim Sum Wan Lkong Lang Tosh Lai Lu Na. Mita Lai Lam Tosa Mu Un Li Ngang Grin Asat Asa Nga Ai Ku Tosa Mu Glo Lai Wa Sai. Tai Sha Na Adien Shtam Zai Bro Lkong Ya Ta. America mong dang kum sam gam thlang phu go yilang thi sieng ai mu lam zu nei shloi zu nei kho mu zi hai sha thi sieng ai gdi lai ka nga sai tan lang nak shdom na lam tha mong gdi lai ka nga sai nga ai thlang phu zu nei to bong ngai khun na shan thi thi thung lu thung lai khan na a tieng go prom sum ya shin yi yang phang na ri nga ai thlang phu zu nei shan thi tien thi tup rai shmu shmo mu che mai nga ai Shigam dan ngai kop shuam shani, ndelang na shigago, no jigo na tishna dan na ri, mudun na si gimpina mzungani bai bang dan na, jom dalaga.
1: Nijisat nan shin la, tai ji la, amyu shani, gundung kulungai zun, mikrum, gunan mzum, lam lumot nan ta, rao jom shigun. Dani ni, si gimpina gado mi shin la. Dongkong Mumadu, Xi Jinping, King Kong Air, Kunangai Ning, Shadamazan Tai Kunsani Yat, Kumazan Yat, Gundra Amu Mobong Li the Pong Ta, Gashga, Ishlema Dunshbro Ai. Relador Nan Amu Sha Mobong Li, Glosha Jat Nare Yang, Zhonghua Amu Sha, Krang Kulangai Sha Rib, Mijasat Shangang Shang Lai Lampe, Badi Amu Sha Mobong Li, Lamadong Shi Dun Rai. Zhonghua Amu Sha Ni, Krang Kulangai Sha Rib, Wai Mijasan. Ngang ngang shuk khat wa na re yang, amyu sha shiku mong jeng sha ni, mit lu la mren sha, arong lu sumat yang mren sha, si krong mren sha, gamaga mren sha re, krang pon mi jasan ngang ngang shuk na ku rang kang khat wa. Zhonghua amyu sha krang pon ngay sha re, mi jasan shengang shikang lai lam go, amyu sha shiku ni a, mpot a ju a ra lam, shengkob ai, nan nan ra ang ai pi shon lam re. Zhonghua Amyu Sha Ni Krang Pon Ngai Sha Ri Mi Zhe San Ngang Ngang Shuk Khat Wan Na Mong Dan Shi Pon Tan Lam Tie Amyu Sha Mi Krum Lam Phe Sheng Ngang Shi Gang Lu Ai Mi Zhe San Pong Khu Ge Lu Ri Amyu Sha Shi Gu Rao Mong Dan Si Li Wen Li Lam Tie Pong Sheng Ra Jim Grin Lam Phe Sheng Gop Ge Zha Zhang She Amyu Miu Ri Krim Gran Ma Sa Teng Jiang Mi Zhe San Shi Nian Shang Wa Ai Lam Phe A Jiu Mu Ai Ku Neng Kap Gao Lu Na Amyu sha shiku mong jeng sha ni a ngang ngui nga pyo ai mi sa lam ding yang shi tup lu amyu sha shiku ni a mpon a ju a ra lam phe glosh pin dat lu shung kop khat wa lu zeng kha shot la lu ai zhong hua amyu sha khang phon nge sha re mi zhe sa go zhong hua amyu sha khu kham lam shi bai la yang nan nan ra ang ai phi shon lam re zhong hua amyu sha khang phon nge sha re mi zhe sa shung ang shi gang lu yang she Zhonghua Amyu Sha Kekam Lam Shibai Mongolo Ai Lam Tha. Amyu Sha Shengwang Khan Binji Ai Krimakran Lam. Dokhan Lam Ni Phe Adyumu Ai Ku Yanlejang La Lu. Ba Di Thie Mongdan Omja Zeng Kha Jan. Adyan Na Na Jimra Simsa Lu Na Lam Tha. Achang Ai Mijra Sat Ku Ama Kham Don Lu Ai. Zhonghua Amyu Sha Krang Pon Ngai Sha Re Mijra Sat Gu. Rab Ra, Mikrum, Shida Dao Grum Khan. Kaura ai pong sheng ram sa, amyu sha ma jim kai lam ta na, 南南拉安埃皮顺拉姆日中华阿米乌沙康普能埃沙日米哲赛圣昂是刚卡瓦张氏阿米乌沙是故中华阿米乌沙日我爱米哲拉姆人康拉姆说卡瓦路埃姆卓安铁蒙丹阿米乌沙马金马凯拉姆增卡扎摩阿米哲赛恩博圣昂是刚路那中华阿米乌沙尼人康卡埃米高座อุกุนกราวกิชินลูนากรรมกาไม่เล่นสาเรียครังผ่อนแพ้ทุ่มหมดครั้งละลู่ไอจงหวะมิวชาครังผ่อนเงี้ยสาเรียมีจะใส่ชงังชกังสวดครั้งละไอลำกัวปาดีอาอมิวชาโมบงนี่พันสลัดครังมันนานกว่านานานนานร่างอังไอพิชวนลำเรียประลุดหลักเลยลำกัวคันบงไอยองลำชจัดจัดนาคูอมิวชาโมบงนี่เชลันนาบงไอลำเทเชคันไอลำแพ้พกาชเตียงลำงาชบนทันลำงาอมิวชามกาเทียชามยามกางาไอคูกลอครัตวาจังเชประลุตุนันปาติอาอมิวชาโมบงลีแพเรากะจาเราซิมเนียไอคูไอกรังเรกลอครัตวาลูไองาไอ
0: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดาจึงพอกาคูมุคอมงุยช่วยงากาไอ
2: Yin nan xian shi boy sum la kong shi bra da zheng po ga ku mo kan mo ngui shi boy nga ga ai
3: shi gam dat na ai khop shuam sha ni kham jang am ni mo kan mo ngui shi boy a dian bai du ra ai ndai lang na mo kan mo ngui shi boy a dian tha an tie zheng po bu ga tha grow ma dat shi rong Suam Shani, Grow Quench Rong A, Sumzo Sumram Quani, Bangdanaga, Jomadaga, Ya, Chong Nan A, Nalu Nam Quango, Yumimajan, Yomugo Quan A, Jungpo Boom Gana Shina, Mu and Quanjit.